0: Nigama, robo so robo sekana. Mama dalam tak bayar lagi di boni. Asal flop mengkana salib bomboni. Karena nama lakaya Peter Jalifas dia bos semat wakis boni.
1: Babette.